0: Amin. Okey, Aizura Usail, dia kata CPR ni penting. Ini sekurang-kurangnya kita dapat membantu jika berlaku macam ni lah. Tahniah sis dah membantu mereka yang memerlukan.
1: Ya, dan ada juga daripada Ibu Syifa, katanya Allahuakbar, besar jasa akak tu. 15 minit continue on CPR amatlah memenatkan. Seriously, moga yang baik-baik saja semuanya.
2: Baik, daripada Arif, ada kata sebab setiap kali saya tengok situasi macam ni, dapat bayangkan petugas bertungkul lumus bagi injak jantung kembali berfungsi. Ada insan di rumah sedang menanti kepulangannya. Okey, jadi itulah, kalau boleh kita ambil pengajaran daripada video ini untuk sama-sama kita mungkin belajar tentang CPR dan juga sedikit perubatan lah, sebab kalau kita bertindak pantas mungkin kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kepada anda semua, manfaatkan ilmu yang ada supaya dapat membantu ahli keluarga kita dan orang yang terdekat. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Saya pernah tengok tu cerita Korea. Dia dah gone, tak ada dah. Dah tiup. Kan? Lepas tu dah CPR, lepas tu dia tak putus asa lah. Lepas tu dia naik balik.
0: Itu orang kata peluang kedua.
2: Oh, peluang kedua. Oh, Nabila Razali, peluang kedua.
0: Balas baik.
2: Okey. Baik. Dan sebab sini kita ada vibe positif. Kita nak dengarkan lagu yang dipetik daripada filem Datkan. Ini dia, Aska is Dunia Men. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Trafik di Kuala Lumpur beraya peras ketuan jangkakan kesesakan dari Batu 3 ke Jambatan Kabel disebabkan kemalangan dilaporkan berhampiran Subang Jaya. Dan di Leboraya Pulau Indah, trafik sesak 15 minit dari Teluk Gong ke Westport berikutan kerja-kerja penyelenggaraan dilaporkan sebelum Jambatan Muhibah. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang dikongsikan bersama kami, bolehlah WhatsApp kami di 013-309-7972.
1: Baik, sebentar nanti 8.30 minit pagi kita nak belajar. Biasalah kalau kita belajar hari ni mesti perkara-perkara yang luar biasa.
2: Luar biasa lah, hari ni kita belajar tentang fun facts.
1: Ya, apakah fun fact hari ni yang penerbit kita nak kongsikan sebentar nanti.
2: Okey, dan untuk ini jom kita nak meraihkan rindu bersama-sama lagu bersama Kamelia. Rindu padanya rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, selamat pagi semuanya. Dah pukul 8.30 minit pagi dan baru saja berlalu sebuah lagu bersebut Aiman Tino, Ku Rela Dibenci. Untuk waktu ni, jom kita nak belajar apa hari ini. Ada fun facts.
2: Ya, berkenaan dengan baju Melayu cekak musang. Dan kalau anda nak tahu, baju Melayu cekak musang ni pakaian tradisional lelaki Melayu yang dicirikan oleh collar tinggi yang tegak melingkari leher.
3: Dan nama cekak musang ni bukan sebab baju ni dibuat untuk musang. Tapi sebenarnya collarnya yang tegak itu sebiji macam cara musang tegakkan leher dia bila tengah strutting ataupun cuak. Kalau ada yang perasan, bila pakai baju ni leher auto kena tegak.
1: Maksudnya musang tu tengah takut, dia punya leher tu menegak tu lah. Yelah, kalau kita pakai baju cekak musang ni memang kita akan tercekik leher kita kan. Dan juga ada reka bentuk collar tegak ini diilhamkan oleh Sultan Abdul Bakar Sultan Johor pada tahun 1866 untuk membezakan gaya pakaian golongan istana dan bangsawan dengan pakaian rakyat jelata pada waktu itu. 5 butir bintang pada baju Melayu cekak musang ini simbolik kepada 5 rukun Islam.
2: Ya, dan pastinya lelaki-lelaki yang pakai baju cekak musang ni helok-helok belaka sebab dia membawa
3: imej. Habis yang tak pakai cekak musang tak helok.
1: Tak helok lah.
2: Helok lah juga. Tapi kalau lelaki pakai baju cekak musang ni cukup lengkap dengan samping dan sebagainya, kita boleh nampak lah ciri-ciri lelaki Melayu terakhir tu ada.
3: Lebih presentable lah orang kata. Tapi kalau yang pakai baju Melayu Teluk Belanga tu pun tak kurang hebatnya juga. Ada orang memang suka juga sebab kadang-kadang dia rasa kalau pakai cekak musang ni kerimeh.
1: Sebab panas. Saya memang kalau baju Melayu saya memang Teluk Belanga.
3: Lepas tu tak lalat. Mata tak lalat tu jahit kan?
1: Tak lalat?
3: Dia kalau Teluk Belanga dia ada jahitan kat atas tu panggil tai lalat. Dia ada biji-biji.
1: Tak ada pula bintik-bintik hitam pula saya tengok kat atas tu. Kenapa dia panggil tai lalat pula?
3: Nanti saya tunjuk kat awak.
2: Awak yang tak perasan.
1: Tak perasan lah kau
2: kan. Sebab selalunya wanita ni perasan. Sebab wanita ni selalu meneliti jahitan yang ada di baju.
3: Tapi kalau orang kata designer terkenal ni pakaian lelaki. Tapi awak tak tahu eh.
1: Oh, saya tak apa-apa ambil tahu sangat. Yang penting saya pakai aja. Nampak jadi saya pakai.
2: Ya, tapi sebenarnya waktu-waktu sekarang ni kalau pakai baju warisan kita ni dapatlah meningkatkan lagi kita punya semangat Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan.
3: Tapi kalau pakai biar lengkap dan orang kata biar yang sepatutnya dan yang mengikut orang kata eloklah. Jangan ditukar-tukar sampai hilang identiti.
2: Ya, yang pastinya wajib lelaki sahaja yang pakai. Janganlah wanita rasa macam nak try lah, nak cubalah
1: pakai baju ni, pakai baju cekak musang.
2: Ya, ada juga yang rasa
3: ada
2: macam
3: juga
2: nak
3: baju,
2: mencuba.
3: Baju kurung ada juga yang cekak musang.
2: Ada
3: juga pattern dia yang ada collar.
2: Ni baju Melayu cekak musang lah untuk lelaki saja.
1: Okey. Baik, kita belajar tentang fashion. Okey, dan sebab sini kita nak belajar tentang sukan pula. Ini lagu bersebut Hafiz Sueb dengan tajuk lagunya Noktah Cinta. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM, ini baru KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: 8.40 minit pagi, seperti biasa kita ada Arena 972 di mana kita akan kongsikan info-info terkini berkenaan sukan.
2: Ya, Nadi Sukan di Udara FAM mengumumkan skuad 23 pemain untuk FIFA ASEAN Cup 2026 dan Malaysia akan membuka kempen menentang Bangladesh pada 25 September di Jakarta.
3: Dan untuk FAM ni, Abdul Ghani Hassan dipilih sebagai Presiden FAM yang baharu pada Kongres Luar Biasa Kedua FAM pada 17 September 2026.
1: Ya, Hidalgo, pemain sayap JDT, Manuel Hidalgo mendapat pengesahan FIFA dan berpeluang untuk menyarungkan jersi Harimau Malaya.
3: Dan pastinya Boxen, penyerang JDT pun diasakan dapat berpeluang untuk menyarung jersi Harimau Malaya juga. Okey.
1: Ya.
3: Okey, untuk Piala FA, DPMM FC mara ke sukai selepas menewaskan Terengganu FC 3-1 dengan agregat kemenangan selepas dua perlawanan.
2: Dan Sukan Asia Aichi Nagoya ini, kontinjen Malaysia sedang membuat persiapan untuk temasya yang bermula 19 September hingga 4 Oktober dan Malaysia menyasarkan 6 emas.
1: Ya, dan Azim Fahmi pula, pelari pecut negara, menjadi antara tumpuan Malaysia di Sukan Asia dengan sasaran mempertahankan pingat gangsa 100 okay. meter.
3: Dan pastinya untuk hoki pula, Speedy Tigers menyasarkan pentas akhir Sukan Asia manakala Malaysia Tigers menyasarkan tempat ke separuh akhir. Okey, dan itu antara info sukan yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Jangan lupa untuk ikutinya setiap hari Isnin hingga Jumaat 8.40 minit pagi dan juga menerusi KLKL 6.30 minit petang.
2: Ya, yeah, jom kita nak layan lagu pagi ni.
3: Daripada Saiful, Ku Juga Mencintaimu.
1: Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Okey, lagu sebahan Haziq Rosmi dan juga Ira Milpan dengan tajuk lagu je Pandang-pandang Jelin-jelin. Lagu ni asalnya dinyanyikan oleh Tan Sri Ensem Salim bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, tapi dirakamkan semula oleh mereka berdua ni lah.
1: Ya, yeah, okey. Tepat pukul 9 pagi nanti anda akan dengar Kak Utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM, dan selepas itu akan kembali juga bersama kami bertiga untuk Rentak Pagi KL di jam terakhir.
0: Okey, kita ada game dan hari ni gamenya adalah kadu kaki. Apakah persoalan yang bakal kami rungkaikan, yang bakal kami jawab sebenarnya selepas utama 9 pagi. Ini lagu bersebut Syihad Zikir.

0: KLFM. Ini baru KL. Layan KLFM, babe. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik sebatang yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan sebatang yang tertanggung.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta ringgit bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak 11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setiadi Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor satu dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
7: Ini baru KL. KLFM, ini

0: Ini dia info trafik yang kami dapat kongsikan kepada anda semua. Kuala Lumpur, elit trafik sesat dari Shah Alam ke Sifil. Berikutan kemalangan dilaporkan Wazers berhampiran MSU. Dan trafik pelahan dari Istana Link ke Jalan Istana dan lain-lain lokasi. Trafik lancar ketika ini. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-3097-972. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih dengarkan kami. Masih lagi di sini and Diana Kulin dan Epi Syafiq. Ini jam terakhir kami temankan anda yang dah sampai pejabat. Tahniah kami ucapkan. Yang masih lagi tersekat di kesesakan lalu lintas, harapnya bersabarlah. Mungkin ada insiden-insiden yang berlaku yang tak dapat dielakkan. Kalau lambat sampai ofis tu, bagi tahulah pos ke, penyelia ke.
1: Ya, semoga dimudahkan segala urusan anda dan juga kepada kaum-kaum Adam sekalian. Termasuklah saya. Hari ini hari Jumaat. Jangan lupa hari ini kita ada sembahyang Jumaat. Dan tajuk khutbah Jumaat hari ini di wilayah persekutuan Kuala Lumpur adalah bekalan menuju hari akhirat. Okey, jadi kalau boleh pergi awal ke masjid dan juga beriktikaf di masjid, alright?
0: Ya, kita betul. Saya perhatikan AP Syafiq antara orang-orang terawal.
2: Ya.
0: Kalau masa kita nak keluar ke, sebab RTM ni dia pintu pagar tu masuk sebelah tu masjid. Saya kalau keluar pukul 10:30 pagi, saya nampak AP dah berjalan ke masjid.
1: Oh, awal sangat tu. Awal sangat tu.
0: 10:30
1: lagi sarapan.
0: Sarapan. Saya ingat awak pergi masjid terus.
1: Kan kat sebelah tu kan ada macam kafe sikit.
2: Tapi itulah, saya waktu masing-masing bergerak ke masjid, saya pun bergerak juga. Sebab depan masjid tu ada jual cendol.
1: Saya dagar dah setiap minggu. Setiap minggu itulah saya tak awak cendol.
2: Saya nak cendol tu sekarang ni.
1: Yelah, lepas ni saya bila cendol dia. Nak cendol dia, tengah mengajuk nak cendol dia.
2: Panas
1: dia. Baik, ini dia Dato' M. Nasir, Juwita cerita terindah. Selepas sini kita ada Kadu Kaki. Terus layan Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.
3: Rentak Pagi KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kata dulu, kata kini. Eh, kadu kaki. Rentak Pagi KL. Game on.
1: Baik, 9.29 minit pagi dan kita sudah pun memasuki ke ruangan Game On Kadu Kaki. Hari ini soalan pada siapa?
2: Pada saya.
3: Pada Anne Diana.
1: Oh, pada Anne Diana.
3: Yeah. Ini bahaya.
2: Apa yang bahayanya? Lebih mudah.
3: Mm-mm. Lebih mudah, betul.
2: Lebih mudah. Hari ini penerbit kita Wan Maria dah sediakan perkataan yang dulu-dulu-dulu ada orang guna. Sekarang ada yang guna juga tapi jarang-jarang lah.
3: Okey, kita nak dengar soalan dulu.
1: Hari ini ada berapa soalan, berapa perkataan?
2: Ada tiga
1: perkataan. Okey, perkataan yang pertama.
2: Perkataan yang pertama, karar.
1: Karar?
2: Karar.
3: Karar.
1: Ini biasanya kalau saya nak balik Pahang selalu.
3: Itu karar.
1: Karar. Okey,
3: kulit jawab dulu. Saya nak dengar pembayang dulu.
2: Cuba jawab dulu.
3: Kalau saya karar.
1: Karar ni saya pernah jawab soalan ni sebenarnya. Karar ni bila kita boleh masuk, kita ada 25 karat, 4
3: itu
2: karat.
1: Contoh ayat.
2: Keadaan di perpustakaan ini sangat karat.
3: Sunyi, sepi lah.
1: Sunyi.
2: Lagi?
3: Sepi.
2: Okey, awak?
3: Sunyi, sepi lah.
2: Dia lebih kurang tapi dia tidak tepat.
3: Senyap, saya nak kata senyap.
1: Senyap, tenang.
2: Yeay, happy birthday. Satu kosong.
1: Misi saya memang nak kalahkan Kulin lagi ni.
2: Okey. Ini yang kedua. Ini mudah. Kulin mesti boleh dapat jawab.
3: Okey, apa dia tu?
2: Perkataan dia jaran.
1: Jaran?
2: Jaran.
1: Jaran.
3: Okay. Jaran tu yang kita pergi mancing tu kan?
2: Itu itu AP.
3: Joran.
1: Dia jaran pun
2: tu
1: tak tahu.
2: Itu AP je boleh buat.
1: Jaran pun tak tahu. Contohnya lah, kalau kita pergi rumah orang tu, kita pergi jaran-jaran.
3: Itu jalan-jalan.
2: Dengan sepatu rodaku.
1: Okay. Tak tahu. Apa
2: AP
1: ni?
2: AP jawablah satu.
1: Okey, jaran ni maksudnya adalah... Sedih.
2: Awak?
3: Saya jarak. Saya tak tahulah tapi saya nak dengar pembayar.
2: Apa jawapan dia dulu?
3: Saya jarak.
2: Jawapan dia jarak. Jaran. Okey, lebih kurang. Awak tadi apa?
1: Sedih.
2: Sedih. Okey, ni contoh ayat dia. Okay. Pak Cik Samad membawa jaran miliknya makan rumput di padang.
1: Takkan sedih nak makan rumput pula kan?
2: Ya, betul.
1: Jaran tu lembu lah.
2: Lembu. Okey. Kulin?
3: Saya kerbau.
2: Dua-dua salah.
1: Kambing.
2: Kuda.
1: Jaran tu kuda.
2: Jawapannya kuda. Jangan tanya saya. Sebab ini dari penerbit kita. Okey.
3: Okey, yang terakhir.
2: Yang terakhir ini yang akan menentukan segala-galanya.
3: Okey.
2: Okey, perkataan dia mabur.
1: Mabur. Ada ni dekat ni. Ada tarik ada.
2: Itu mabur. Di restoran mahbub.
1: Mabur ni kalau contohlah kita berdoa mabur, doa kan.
3: Mabur.
1: Okay. Kulit tegak apa?
3: Asal pula saya, awak lah. Awak teka dulu.
1: Abur ni tadi kuda kan. Ini saya tegak kambing lah.
3: Mabur.
2: Awak Kulin.
3: Kita selalu nak pergi umrah tu, kita selalu cakap berharap.
1: Sama tadi.
2: Itu mabrur.
1: Oh, ni ada dekat Kampung Baru. Mabur.
2: Mabur apa?
1: Mabur lambuk.
2: Cepu-cepu.
1: Okey.
2: Rama-rama yang cantik mabur dari satu bunga ke bunga yang lain.
1: Berpindah.
2: Dua-dua salah. Yeay. Jawapan dia terbang.
1: Terbang?
2: Ya.
1: Mabur tu terbang.
2: Terbang.
1: Maksudnya
2: salah lah.
1: Kalau ni kapar mabur?
2: Kapar terbang. Okey, maksudnya dekat sini AP menang 1-0.
1: 1-0. Yeay. Lepas dia kulit juga dah dada.
3: Boleh.
1: Semuanya selepas ini lagu persembahan Tegar dengan tajuk lagunya Aku Yang Dulu Bukan Sekarang. Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, Karaoke Bilik 972 di mana di jam yang terakhir ni kita akan menemani anda dengan tiga buah lagu karaoke yang anda boleh sing along lah dalam kereta.
2: Tapi itu lagu karaoke di bilik karaoke. Ini di bilik denda.
3: Bilik hukuman.
1: Rafael, masuk Rafael.
3: Okey. Dan Rafael pun tak dapat membantu anda waktu ni.
2: Ya.
3: Pastinya kita nak denda Kulin bercakap secara laju untuk tongue twister tetapi bukan biasa yang... biasa kita dengar. Untuk hari ni tongue twister bahasa Inggeris.
1: Oi, saya ni cakap bahasa Melayu pun kadang-kadang terbelit lidah saya. Ini apatah lagi bahasa Inggeris. Memang bunyi Jawa.
3: Bunyi Jawa. Okay, tak apa, kita try dengar.
1: Okay, percubaan yang pertama. How much wood lah? Kucak wood.
3: Oh, cak wood dia dengar
1: Asal kucak wood?
3: Oh, awak tengah main cak-cak ya?
1: Saya dah macam menyanyi lagu Hindustan tau.
3: And kata nak try juga.
2: Bila saya WhatsApp awak kata
3: tadi,
2: nak try?
3: Tadi tak, cuba try.
1: Saya boleh cakap. And memang power.
2: Sekarang ni siapa yang kena dengar?
3: Aku. Kamu tak apa, kejap lagi saya pun try juga.
1: Saya nak dengar lah.
2: Saya dengar Okay. How much wood chuck if a wood chuck cook chuck wood?
3: Nampak senang je, saya try ya. How much wood a wood chuck if a wood chuck chuck.
1: Awak punya bibir tu macam apa
3: titik dah. Apa titik tu? Okey, awak sekali lagi.
1: Tak payah.
3: Sekali lagi, tak boleh awak kena denda sekarang ni.
2: Itu kita bagi contoh.
1: Okey. How much wood chuck.
3: Saya macam nak tidur lah, bibir cacak. Cacak. Baik. Okey, selesai untuk deda Kulin pada hari ini. Jom kita nak berkaraoke dengan lagu-lagu yang ada. Sebab sini ada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Dan sekarang ini daripada Sukses, Kuk Basuh Luka dengan Air Mata. Layan terus Karaoke Bilik 972
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, lagu sebab Nur Sheila Amin dengan tajuk lagunya Aku Sudah Jatuh Cinta. Kak Nur Sheila Amin dia orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni memang pagi-pagi ni makan ni lah, masak lemak cili api lah.
2: Pagi-pagi dia masak lemak cili api.
1: Dia pagi-pagi dia masak lemak. Tengah hari dia makan.
2: Oh, AP ni misunderstanding.
3: Mislead.
1: Mislead.
2: Tak apa. Okay, baik, kepada anda semua terima kasih kerana mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Thank you so much. Dan terima kasih kepada anda yang sudah pun follow kami di semua media sosial yang ada.
3: Ya, selepas ini Dayang akan temankan anda untuk Hai-Hai KL. Dah pun berada dah dalam konti ni.
1: Oh, Dayang orang berada.
3: Bukan sudah berada di dalam konti.
2: Ya, dia dah siap sedia dah.
3: Kan faktanya.
1: Okey, dan pastinya esok pagi Kudin akan tempat anda menerusi hujung minggu KL 1. Kita cuti. Dan kami bertiga akan kembali pada hari Isnin nanti menerusi rentak bagi KL. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Jom nyanyi ramai-ramai persembahan kumpulan Sudu ataupun kumpulan Spoon dengan tajuk lagu yang memori Sekutu Rindu. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.
3: Happy weekend.
2: Assalamualaikum.

tanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijaga hadir secara fizikal pada perhimpunan agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bani featuring Justin dengan lagunya lepaskan membuka tirai untuk Hi KL edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2026. Jadi kita lepaskan trio rentak pagi KL. Ada AP Syafiq, ada Endayana dan juga Kulin yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana setia lagi bersama kami di KL FM. Semestinya kami juga akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu hits terbaik untuk anda, dengan info-info terkini juga untuk anda, insya-Allah seperti biasa. Dayang akan temankan anda untuk 3 jam yang seterusnya dalam Hi Hi KL, insya-Allah sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi seperti biasa juga dalam Hi Hi KL, Dayang akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda, hantarkan terus ke 0133097972. 10:15 minit pagi. Selamat bertugas untuk anda yang dah pun sibuk dengan tugasan anda. Biasalah kan, hari ini hari Jumaat, banyak pastinya tugasan, amanah, tanggungjawab yang perlu anda selesaikan sebelum anda berhujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apapun, Dayang doakan semoga semua urusan anda hari ini dipermudahkan, insya-Allah. Semoga semua yang anda rancangkan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: apa lagi?
1: Ini dia Wani Carey dengan lagunya Cak Cak Cekok. Tunggu apa lagi? Hantarkan lagu-lagu permintaan anda ke WhatsApp KL FM 0133097972. Tepat 10.30 minit pagi bersama Dayang sekarang ini dalam studio KL FM. Dayang tidak keseorangan di hari Jumaat ini. Dayang berdua bersama dengan tetamu Dayang hari ini yang berbahagia, Datin Suryanti binti Esa, pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di mana kami akan kongsikan info yang menarik untuk anda mengenai e-invoice. Apa yang peniaga perlu tahu? Assalamualaikum Datin.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Sihat ke hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Biasalah kan, cuaca tidak menentu, ramai yang tidak sihat. Kami sendiri pun macam ada yang batuk, ada yang MC. Alhamdulillah semoga Datin dan tim-tim Datin pun semua sihat walafiat ya. Terima kasih kerana sudi datang ke studio KLFM untuk perkongsian yang menarik. Untuk Dayang, dia sangat menarik sebab kita ramai orang yang menceburi bidang keusahawanan, perniagaan kan. Jadi mengenai e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu? Jadi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi RTM Klik, betul-betul percuma kalau ada rakan-rakan ataupun keluarga anda yang menceburi bidang perniagaan, keusahawanan. Sila ambil tahu. Jom dengar bersama-sama perkongsian Dayang bersama dengan Datin mengenai e-invoice. Jadi Datin, masih ramai yang tertanya-tanya dan mungkin ada ramai yang kurang jelas mengenai pelaksanaan e-invoice, di mana ada yang beranggapan bahawa e-invoice merupakan satu bentuk cukai baharu dan mereka akan bimbangnya sekiranya menyebabkan mereka perlu membayar cukai lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi bolehkah Datin kongsikan, jelaskan apa sebenarnya tujuan pelaksanaan e-invoice dan adakah e-invoice ini akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang perlu dibayar?
2: Okey, terima kasih DJ Tayang. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar KLFM. Okey, saya mewakili hasil WBKL amat berbesar hati. Okey, untuk bersama-sama dengan KLFM dan juga para pendengar dalam untuk berkongsi maklumat mengenai pelaksanaan e-invoice dan beberapa perkara penting yang akan saya kongsikan bersama para peniaga. Okey, berbalik kepada soalan DJ Dayang sebentar tadi, persepsi daripada usahawan dan juga peniaga berkenaan invoice ni yang mereka gusarkan sebagai satu cukai baharu. Okay. Yeah. Sebenarnya di sini saya nak tekankan sebenarnya persepsi itu tak betul sama sekali. Okay. Invoice ni bukanlah satu cukai pun. Okay. Sebenarnya invoice ni adalah satu kaedah merekodkan transaksi. Kalau dulu kita buat secara manual, tetapi kini kita dah ubah seiring dengan perubahan dari segi teknologi. Okay. Pendigitalan. Sekarang ni kita tengok semua nak jadi digital kan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okay, so kita pun tak nak ketinggalan kat situ. So kita dah ubah dari segi merekodkan transaksi perniagaan itu daripada bentuk manual kepada digital. Okay, kenapa kita buat macam tu? Okay, sebab kita tengok sekarang ni dengan zaman teknologi semua, kita tengok secara digital ni lebih memudahkan dari segi lagi teratur, dari segi rekodnya tak ada kehilangan isu-isu kehilangan data kat situ. Sebab itu kita melancarkan invoice ini untuk kemudahan kepada peniaga. Sebab kita tahu berdasarkan daripada pengalaman kita, kebanyakan daripada peniaga ni kebanyakannya ada isu berkaitan rekod-rekod yang
1: hilang.
2: Betul. So kita tak nak isu-isu tu. Sebab bila kita dari segi tindakan audit atau tindakan pematuhan, bila kita tanyakan, kebanyakan kata alasan adalah rekod
1: tak ada dah.
2: Tak ada kan. Dah lupa ke mana semua kan. Yeah. Jadi salah satu cara adalah secara e-invoice. Itu digitalkan transaksi invoice tersebut.
1: Okey. Jadi itu dia sebenarnya yang dimaksudkan dengan e-invoice. Dia bukan cukai tambahan.
2: Bukan cukai tambahan. Sebenarnya dari segi cukai, okay, kita invoice ni adalah satu transaksi untuk kita merekodkan jualan dan juga apa-apa perbelanjaan. Tapi untuk cukai itu dikira berdasarkan apa yang jualan yang kita terima.
1: Jumlah.
2: Dan jumlah jualan yang kita terima dan juga perbelanjaan yang berlaku dalam perniagaan kita di mana perbelanjaan tu ada yang dibenarkan mengikut undang-undang pencukaian. So selepas itu baru kita akan mengira cukai yang dikenakan. Okay, jangan salah anggap invoice bukan cukai, bukan cukai, cukai tambahan.
1: Ya, yeah, dia sama yeah. je sebenarnya. Cukai tetap kita bayar macam biasa mengikut yeah, jumlah pendapatan.
2: Betul Daya.
1: Yang kalau rasa macam kalau isi invoice ni nanti tak ada extra cukai, tak ada.
2: Tak. Jangan. So, sebab tu jangan takut dengan invoice.
1: Itu menarik. Jadi untuk anda yang mungkin ada dah peniaga-peniaga di premis-premis perniagaan yang mendengarkan kami di KLFM, jangan takut untuk isi e-invoice. Ini untuk kemudahan perniagaan anda.
2: Betul.
1: Juga. Jadi seterusnya, bagaimana pula dengan peniaga-peniaga kecil ataupun usahawan mikro yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan cuma macam bagi menyara kehidupan seharian? Adakah pelaksanaan e-invoice ini tidak akan menambah beban kepada mereka, khususnya daripada segi kos, masa dan juga pengurusan perniagaan?
2: Okey, kita faham bila kita laksanakan invoice ni, bila kita umumkan invoice ni, bermacam-macam kegusaran nilah bermain di fikiran usahawan ni. So mungkin ada yang tertanya-tanya perlu atau tidak dia laksanakan invoice ni atau tidak. So memahami keadaan ini, kita dari segi pihak kerajaan juga telah mengambil inisiatif di mana pelaksanaan invoice ni buat secara berperingkat. Di mana kita mulakan dulu dengan perniagaan yang mempunyai jualan tahunan melebihi 100 juta, iaitu yang telah bermula pada 1 Ogos 2024 yang lepas. So seterusnya pada fasa kedua, kita melibatkan perniagaan dengan jualan tahunan yang melebihi 25 juta sehingga 100 juta, mana kita laksanakan mulai 1 Januari 2025. Fasa ketiga bermula 1 Julai 2025 di mana perniagaan yang dengan jualan tahunan melebihi 5 juta sehingga 25 juta. Dan yang di bawah 5 juta kita telah mulakan pada 1 Januari 2026. So di mana kita tengok yang kurang daripada 5 juta ni adalah melibatkan PMKS, iaitu perniagaan mikro kecil dan sederhana. Tapi cuma untuk makluman para pendengar dan juga usahawan semua, untuk fasa keempat ini ada pengecualian yang kita kerajaan dah umumkan, iaitu di mana jualan tahunan kurang RM3 juta dikecualikan daripada pelaksanaan invoice tu. Tapi dari pergi pihak asal sendiri, kita sangat-sangat mengalu-alukan pelaksanaan invoice ni walaupun dikecualikan di bawah RM3 juta ni, tapi dilaksanakan secara sukarela oleh usahawan.
1: Jadi kita mengharapkan, kita menggalakkan peniaga kecil ini ataupun peniaga PMKS ini untuk membuat juga e-invoice. Ini untuk kemudahan perniagaan mereka juga kan. Walaupun mendapat pengecualian, tapi sekiranya ini memudahkan urusan perniagaan, eloklah kita sama-sama praktikkan.
2: Ya kan? Betul, sebab sebenarnya bila kita laksanakan invoice ni, salah satu kebaikannya adalah rekod-rekod perniagaan kita akan lebih tersusun. Okay, dan juga di pihak kita untuk melihat kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan kita. So penting juga terutamanya bagi usahawan yang berhasrat untuk mengembangkan perniagaan dan juga untuk memohon pembiayaan daripada institusi kewangan. So salah satu adalah dari segi keperluan rekod kewangan yang teratur dan juga tersusun lah.
1: Lagi sebenarnya lagi mudah untuk mendapat bantuan, sebab kita banyak sebenarnya bantuan-bantuan kerajaan yang boleh membantu usahawan-usahawan peniaga-peniaga kecil. Jadi rekod ini sangat-sangat penting. Selepas ini banyak lagi yang akan Datin kongsikan bersama, tetapi kita berehat sebentar. Bagi Dayan dengan Datin, tarik nafas dulu. Kita akan berhibur bersama dengan The Gadis, Gadis dan Bunga. Rentak pagi KL pula, salah. Hai KL, ini baru KL.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Cerita The Gadis dan Bunga daripada kumpulan The Gadis menghiburkan kita dalam Hai Hai KL untuk hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Kita teruskan lagi perkongsian bersama dengan Datin mengenai e-invoice. Jadi seterusnya, tadi Datin ada maklumkan tentang portal My Invoice dan juga My Invoice e-pos. Jadi ramai peniaga mungkin pendengar kita masih lagi tertanya-tanya tentang kemudahan yang disediakan oleh hasil ini. Jadi apa beza antara portal My Invoice dengan My Invoice e-pos, dan dalam keadaan apakah peniaga perlu menggunakan dua kemudahan ini?
1: Okey, terima kasih Dayang. Okey, sebenarnya kedua-dua portal ni disediakan oleh hasil sendiri, okey, untuk kegunaan usahawan dan juga peniaga lah. Okey, portal My Invoice ni adalah portal yang disediakan bagi peniaga dan juga usahawan untuk merekodkan invoice tu sendiri dan juga mengukurkan kepada pihak hasil. Okey, semua invoice yang direkodkan perlu dikemukakan kepada pihak hasil mengikut masa yang ditetapkanlah setiap bulan. Okey, manakala My Invoice e-post pula adalah satu sistem yang kita sediakan untuk tujuan merekodkan transaksi harian peniaga. Okey, dari segi jualan dan juga belian. Okey. So, maknanya yang penting kena ada portal My Invoice dulu, baru ada e-post. Tetapi untuk e-post ini kita sediakan untuk ada kumpulan tertentu di mana ada syarat-syarat tertentu di mana perniagaan itu perlulah dari segi jualan tahunannya adalah kurang daripada 5 juta. Okay, yang itu. So kita, kenapa kita sediakan ini? Kita untuk sebagai satu inisiatif untuk kita membantu kumpulan perniagaan yang inilah daripada kumpulan PMKS ini. Okay, apa yang mudahnya e-post ni adalah dia dah tak perlu risau dah. Dari segi macam saya cakap tadi, transaksi tu, invoice tu perlu dikemukakan ke pihak hasil. Tapi untuk menggunakan e-post ni, semua tu dibuat secara automatik. Maknanya dari segi bila berlakunya transaksi perniagaan tu, jualan atau pembelian tu, apabila di sistem merekodkan transaksi tu, so keseluruhannya dari segi merekodkan dan juga kemukakan ke HDM pun akan dibuat secara automatik ke portal My Invoice. Dan yang penting, kedua-dua sistem ni adalah percuma.
0: Itu kita nak.
1: So kalau mana-mana usaha yang berminat, yang di sekitar Kuala Lumpur ni yang berminat dengan kita punya My Invoice e-post ni, jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh hubungi kita punya tim daripada hasil WPKL untuk kita memberikan tunjuk ajar bagaimana menggunakan e-post ni. Okay. So daripada tim saya semua memang sentiasa bersedia untuk memberi tunjuk ajar kepada inilah yang berminat, sebab so far kita ada daripada peningkatan daripada pengguna e-post inilah.
0: Jadi pengguna sebab dia dilancarkan pada tahun 2024.
1: Ya, betul.
0: Secara invoice berperingkat.
1: Betul.
0: Jadi jumlah penggunanya dah semakin meningkat dia tadi.
1: Ya, daripada tahun ke tahun. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Memang fokus kita pada tahun ini adalah kepada kumpulan yang PMKS inilah.
0: Betul. Jadi untuk anda di luar sana, peniaga-peniaga kecil, PMKS semua, jangan takut untuk membuat e-invoice ini. Kalau ada keraguan, boleh je sentiasa pihak tim Datin akan sentiasa berbesar hati untuk membantu. Jadi seterusnya Datin, boleh Datin kongsikan perkembangan terkini mengenai pelaksanaan e-invoice setakat ini.
1: Kalau kita sebelum ni pun ada juga saya terangkan juga di mana baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada mengumumkan pengecualian pengenaan pelaksanaan e-invoice ni bagi usahawan yang di mana jualan tahunannya adalah kurang daripada 3 juta ringgit. Kalau sebelum ni hanya 1 juta ringgit, telah ditingkatkan ke 3 juta ringgit. So mana-mana walaupun dikecualikan ni, memang kita sangat-sangat menggalakkan ya semua untuk terlibat sama dalam e-invoice. Okay. Dan juga satu lagi adalah pengumuman berkaitan program khas pengakuan sukarela e-invoice yang telah kita mulakan pada 7 Julai 2026 dan sehingga 31 Disember 2027. Okay. Untuk program PKPS ni, program khas pengakuan sukarela e-invoice ni, apa yang berlaku dalam program ini, kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan yang mana kalau kita ikutkan macam saya terangkan tadi, ada fasa-fasanya. Yeah. Mungkin fasanya sudah bermula, tetapi dia belum melaksanakan terlepas lagi. So dari segi pematuhan dia masih tak patuh lah kat situ. Jadi mungkin dia terlepas, tak tahu, kita tak tahu apa alasannya. Tapi ambil peluang ni semasa dalam tempoh PKPS ni untuk datang kepada kita dan mengaku dari segi ketidakpatuhan itu. Okay, dan juga mungkin ada juga yang telah pun memulakan invoice ini, tetapi mungkin ada beberapa transaksi yang terlepas, tertinggal ataupun ada kesilapan.
0: Okey.
1: Okay, ini dalam tempoh ini kita mengalu-alukan inilah usahawan ini untuk datang kepada kita dari segi untuk belajar dengan kita-kita, sebab kita dari segi pendidikan tu tak pernah kita tak pernah habis pun kat situ.
0: Okey.
1: Okay, bila-bila je boleh datang dengan kita, terutamanya dalam tempoh PKPS ini untuk
0: masih ada banyak masa sebab sehingga 31 Disember.
1: Ya, betul.
0: Bukan 2027.
1: Bukan 2026, 2027.
0: Yeah. Masih ada satu tahun dan lebih kurang satu tahun tiga bulan lagi.
1: Ya, yeah, lama tu.
0: Lama. Jadi untuk anda yang belum ataupun nak dah tetapi belum lengkap ke apa, inilah masanya untuk datang untuk buat, untuk lengkapkan lah ya.
1: Betul.
0: E-invoice ada. Jadi seterusnya, dari selain daripada kemudahan dari segi sistem yang dah diterangkan tadi, boleh dikongsikan apa bantuan dan sokongan lain yang disediakan oleh Hasel untuk membantu PMKS terutamanya?
1: Okey, sebenarnya selain daripada yang diterangkan oleh Dayan tadi, okey, kita juga kita ada di pihak Hasel, kita ada menyediakan garis panduan. Okay, termasuklah garis panduan e-invoice, garis panduan spesifik e-invoice dan juga senarai soalan-soalan lazim yang boleh dirujuk daripada portal Hasel sendirilah. Okey, daripada laman micro e-invoice, daripada dan rujukan ini boleh mana-mana persoalan, mungkin situasi senario yang dihadapi oleh usahawan-usahawan ini mungkin ada dalam senarai-senarai garis panduan itu untuk dijadikan sebagai rujukan kepada pendengar. Seterusnya, kita juga ada bimbingan secara langsung di mana pihak Hasel sendiri ada menyediakan beberapa siri seminar, taklimat dan juga webinar yang kita berikan secara percuma juga. Okay, so memang tak ada bayaran langsung.
0: Semuanya percuma untuk peniaga-peniaga.
1: Yeah, peniaga. Okay. So peniaga boleh ambil peluang ini untuk bertanyakan sebarang soalan ataupun untuk mendengar dengan lebih jelas bagaimana invoice itu, pelaksanaan invoice itu. Okay. Dan juga kita ada sediakan juga meja bantuan invoice Hasel di talian 03-8682-8000. Okay. Dan juga boleh persoalan boleh kemukan juga melalui borang maklum balas yang boleh pergi daripada portal Hasel juga. Okey, dan juga kalau ada juga yang mungkin antara usahawan yang nak datang sendiri ke pejabat Hasel pun kita sangat mengalu-alukan. Okey, datang ke pejabat Hasel yang berdekatan untuk berjumpa dan berurusan terus dengan pegawai kita. Dan juga macam yang kita sekarang ni e-invoice kan, kita secara digital. Di pihak Hasel juga pun kita boleh buatkan secara e-janji temu juga. Mana kita ada video call, video conference. Maknanya mungkin tak perlu datang ke pejabat, hanya berurusan secara maya sahaja dengan kita.
0: Macam mana kalau macam mana cara kalau peniaga nak buat e-janji temu tu?
1: Okey, e-janji temu daripada portal Hasel kita boleh akses dengan daripada menu e-janji temu.
0: Okay.
1: So nanti buat boleh tetapkan masa dan juga tarikh yang bersesuaian lah. Okay, kita ada beberapa sesi setiap hari. Okay, untuk hari sepanjang hari bekerja. Okay, boleh dan boleh request lah topik-topik yang berkaitan untuk kita bersedia dengan dengan penjelasan lebih lanjut.
0: Jadi semuanya sangat mudah. Kalau boleh memang semuanya di hujung jari sahaja. Kan,
1: ya, betul. Sebab kita pun tahu sekarang ni masa amat mencemburui kita.
0: Ya, betul. Sama lah kita. Sekarang ni masa pun dah mencemburui kita. Perkongsian kita sangat menarik sebenarnya. Tetapi
1: sekejap je.
0: Ya, masa ni pun jelas lah dengan kita ni. Walaupun sebenarnya banyak lagi perkongsian yang boleh dikongsikan, tetapi untuk anda terutamanya peniaga-peniaga yang mendengarkan kami di KLFM ketika ini, perkongsian yang menarik daripada Datin, yang berbagi Datin Suryanti binti Esa, pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi jangan takut, e-invoice ini bukan cukai tambahan untuk anda. E-invoice adalah satu teknologi terbaru terkini untuk anda, memudahkan urusan perniagaan kan, mudahkan juga untuk perkembangan perniagaan anda di masa akan datang sebenarnya. Betul tak Datin?
1: Betul.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak Datin kerana sudi hadir ke KLFM untuk perkongsian yang sangat menarik. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran ataupun di lain pertemuan ataupun topik yang mungkin akan hasil ada nak dikongsikan bersama dengan masyarakat kat luar.
1: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jadi itu dia tadi kita bersama dengan yang berbahagia Datin Suryanti binti Isa. Perkongsian yang sangat menarik, e-invoice apa yang peniaga perlu tahu. Jadi untuk anda, kalau nak mendapatkan keterangan lebih lanjut, anda boleh je layari laman web portal portal hasil. Anda boleh dapat info di situ, ataupun nak buat temu janji juga boleh untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai e-invoice. Jadi terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Itu dia hiburan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma membagi tiga pukul 11.08 pagi. Terima kasih anda semuanya yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih semua yang dah pun menghantarkan lagu-lagu permintaan di WhatsApp KL FM untuk anda yang lain juga yang mungkin ada yang baru je dengar kami. Dalam Hai Hai KL, anda boleh buat permintaan lagu, okey? Hantarkan terus ke 0133097972. Sekarang Dayan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September. Pada petang nanti dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam jangkaan jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi seperti biasa, jangan lupa minum air kosong anda, okey, 8 gelas je sehari ataupun 2 liter sahaja sehari air kosong untuk kesihatan anda, kesihatan insan-insan yang anda sayangi dan juga kesihatan orang lain di sekeliling anda. Okey, jaga kesihatan semua. Jangan pentingkan diri sendiri. Kalau tak sihat, pergi jumpa doktor, pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan. Cuaca sangat-sangat tidak elok pada ketika ini. Katanya sekejap hujan lebat macam semalam. Hujan lebat, betul. Lepas tu hari ini masih lagi jerebu. Jadi jaga kesihatan anda ekstra ekstra sedikit daripada biasa. Terutamanya untuk anak-anak, untuk ibu ayah kita, antara golongan-golongan yang berisiko untuk mendapat penyakit. Pesakit-pesakit asma, kurangkan berada di luar. Okay? Kalau perlu, jangan lupa untuk guna face mask anda. Alright? Jaga kesihatan. 11.10 minit pagi untuk anda yang mungkin bercuti pada hari ini. Katanya ada kenduri di Kuantan lah. Selamat bercuti diucapkan. Nanti kalau nak bergerak dalam perjalanan yang jauh, jangan lupa periksa kenderaan anda. Yang memandu pastikan mendapat rehat yang cukup. Pandulah berhati-hati. Ingatlah orang-orang yang tersayang. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Itu dia Estrella dengan lagunya Stay. Jadi please stay, kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Banyak lagi lagu-lagu hits pilihan anda yang akan Dayang siarkan, yang akan Dayang tunaikan insyaAllah dalam Hai Hai KL seperti biasa. Dan Dayang nak bacakan satu ucapan daripada pendengar kita ni. Katanya ada ucapan untuk anak kawan saya kat kedai Oriental Pandan Indah. Selamat hari lahir yang ke-1 tahun, Alicia Zahira Azalina. Semoga jadi anak soleha, anak yang pintar, anak yang berjaya dunia akhirat. Amin. Amin, amin. InsyaAllah. Jadi Dayang nak ucapkan juga selamat hari ulang tahun kelahiran kepada semua yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, 18 September. Tak kiralah yang ke-1 tahun, yang ke-20 tahun, yang ke-40 tahun ke. Semoga anda semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk yang menyambut ulang tahun perkahwinan pada hari ini, semoga kekal kejannah, kekal tenang, kekal sabar. Banyak dugaan dalam rumah tangga. Jadi bersabarlah, okey? Kekalkan komunikasi yang baik. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda. Selepas ini banyak lagi lagu-lagu permintaan untuk anda yang akan Dayang siarkan. Jadi untuk yang lain juga yang mungkin rasa belum lagi ada mood, dah dekat menghampiri 11.30 dah pun, tetapi masih lagi nak cari mood untuk selesaikan tugasan anda hari ini, nak dengar lagu dulu, boleh hantarkan terus ke 013309797.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Makcik ni selesa sangat ni. Saya ingat kau mula-mula acik ni umur 26 tahun. Rupanya sudah lebih 62.
2: Macam mak saya, bapak saya, hobi dia menanam pokok bunga, menanam buah, menanam sayur. Tapi makcik ni, rare sikit, dia bukannya hobi menanam dah. Dia hobi dia main pickleball.
1: Main pickleball. Yelah, macam mak saya lah. Mak saya suka main skateboard.
3: Skateboard. Lagi selek. Tapi sebenarnya, orang yang berusia ni minat kepada sukan tak pelik. Cuma sukan yang dipilih tu, kadang-kadang kita rasa macam, wow, cik. Sebab pickleball ni biasanya dia terkenal di kalangan yang generasi baru lah.
2: Bapak saya sukan dia
3: mancing.
2: Tapi umur dia dah 78 dah.
1: Okeylah, mancing pun boleh merehat dan indah.
2: Itulah, seronok lah nampak dia memancing tu.
3: Tapi dia ada aktiviti yang aktif kan?
2: Tapi aktif balik kumpau.
1: Yelah, saya pun dah cuba dah memancing awal tapi kumpau juga.
2: Akan tetap kumpau.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu tadi pagi bersama dengan Epi Syafiq, Andayana dan juga Colin dalam Rentak Pagi KL yang sentiasa setia bersama anda setiap Isnin hingga Jumaat 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Semestinya akan bersama dengan anda, menemani anda bila anda dalam kesesakan lalu lintas kan. Terus kekal bersama dengan kami di 97.2, dan untuk anda yang berada di luar kawasan Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma, dan doakan semoga anda sihat di sana. Tak kiralah anda di Sabah Sarawak ke, di Johor, di Melaka, Negeri Sembilan, di Perlis pun ada, Perak pun ada. Terima kasih kerana mendengarkan kami di mana jua anda berada. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama kami. Dan juga untuk anda yang dah pun menghantarkan lagu-lagu permintaan di WhatsApp KLFM, InsyaAllah selepas ini akan Dayang siarkan dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa, pukul 12.30 hari nanti ada segmen Lagu Lepas Geram. Tetapi memandangkan hari ini hari Jumaat, kita kurangkan sedikit geram itu, tapi kita siarkan juga lagu-lagu permintaan anda. Ada dah yang minta lagu dalam segmen Lagu Lepas Geram. InsyaAllah, jangan ke mana-mana, terus je dengar kami dalam Hi Hi KL. Ini baru KL.

Oh ya, yeah. Itu dia. Oh My Darling, lagu daripada filem Mujhse Dosti Karogi. Hiburan untuk anda penggemar irama Bollywood semestinya sebelum kita masuk ke segmen lagu lepas geram. Tetapi Dayan nak kongsikan satu cerita mengenai seorang atlet Australia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan kecergasan High Rocks di Beijing pada minggu lepas. Tetapi dalam niat dia nak menghabiskan perlumbaan sampai ke garisan penamat, akhirnya atlet ini mengundang kecaman apabila dia meneruskan saingan meskipun berdepan dengan insiden yang kurang menyenangkan di tengah-tengah perlumbaan. Cerita ini dah pun tular di media sosial bermula daripada minggu lepas lagi, tetapi susulan dengan kontroversi berkenaan, hari ini atlet wanita berkenaan tampil memohon maaf secara terbuka dan mengumumkan penarikan semula kemenangannya. Jadi dia dah sedar, dah minta maaf, tetapi mungkin sebab kecaman netizen terlalu bertubi-tubi. Tetapi kalau anda mungkin belum lagi tak ada lalu dekat media sosial anda mengenai insiden wanita atlet wanita Australia ini, mungkin anda boleh scroll nanti media sosial anda di waktu rehat. Anda saksikan apa yang terjadi sepanjang perlumbaan nak sampai ke garisan penamat. Atlet Australia ini tetap meneruskan saingan tersebut sehinggalah dia mendapat tempat pertama. Tetapi selepas kontroversi, hari ini dia mohon maaf secara terbuka dan mengumumkan penarikan semula kemenangannya. Begitulah kejadiannya. Seorang atlet ini, nama dia Joanna Widzik. 12 tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL. Kita nak teruskan dengan segmen Lagu Lepas Geram.

KL Family baru KL, kembali kita dalam Hai Hai KL untuk edisi Jumaat 18 September 2026. Semoga semuanya dah kembali segar. Kalau tadi dah mengantuk, layu, dah terangguk-angguk, dah kepala depan skrin komputer anda, semoga kembali segar semuanya menghampiri waktu sekarang pun 12.20 tengah hari. Jadi hari ini hari Jumaat. InsyaAllah pukul 1.05 minit tengah hari nanti kita ada khutbah solat Jumaat dengan tajuk hari ini, Bekalan Menuju Hari Akhirat, bersama dengan rakan penyampai Nur Farhana dari Masjid Putra Putrajaya. Dan juga hari ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan solat hajat berikutan situasi terkini jerebu sebagai ikhtiar dan usaha memohon keampunan, pertolongan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat Jumaat nanti. Semoga pelaksanaan solat hajat ini menjadi wadah untuk kita bersama-sama memanjatkan doa agar segala urusan dipermudahkan, dikurniakan keterangan dan keselamatan serta sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. InsyaAllah. Jadi jaga kesihatan anda, okey? Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Ini dia Rintihan Jiwa. Semoga Syah terhibur dengan lagu permintaannya. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami walaupun anda dah menghantarkan WhatsApp ke KLFM seawal 10 pagi tadi sampai 12.31 minit tengah hari. Masih lagi menunggu lagu permintaan anda disiarkan. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang Nandai nak kongsikan satu kisah ni. Ini berkaitan dengan berbuat baik dengan mereka yang memerlukan. Walaupun pada dasarnya tiada tali perikatan, sememangnya hal yang patut diperluas. Kita buat baik dekat orang walaupun dia tak ada ikatan. Bukan adik beradik, bukan ahli keluarga, bukan sepupu sepapat, tetapi kita tetap berbuat baik. Ini adalah hal yang sememangnya perlu kita perluaskan. Ini sebuah kisah yang tular mengenai seorang wanita yang selalu berbuat baik kepada kawan sekolah anaknya, dipuji oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana wanita ini siap membuat bekal, dua set bekal untuk anak dia dan kawan anaknya yang baru sahaja kehilangan ibu di usia 11 tahun. Adik ni, anak dia berusia 11 tahun dan kawan anaknya yang sama sekolah dah kehilangan ibu. Jadi dia rasa macam mengambil tanggungjawab menjadi ibu kepada kawan anaknya itu. Kisah ini sangat menyentuh hati. Kita pula hati tisu, Wak. Mesti kita rasa macam berkaca-kaca mata membaca kisah akak ini. Dia cakap, saya tapaukan bekas sekolah agama untuk anak dan kawan anak. Kawan anak saya ini, ibu dia dah meninggal dunia. Anak itu pula baru berusia 11 tahun. Jadi kita doakan bersama-sama semoga akak ini dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dia. Dia pula terasa untuk mengambil tanggungjawab untuk menjadi ibu kepada kawan anaknya itu. Sedihlah kita. Tetapi apapun, untuk anda yang masih ada ibu ayah, berbuat baiklah sentiasa. Okey, hargai mereka, bahagiakan mereka. InsyaAllah semoga semua yang baik-baik untuk kita. Untuk yang telah tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah setiap hari. InsyaAllah semoga yang baik-baik juga untuk mereka di sana. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
1: Ini baru KL.
2: Masih belum sempurna.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kasih Orico dengan lagunya Stuck untuk anda yang stuck dalam jam pada ketika ini. Biasalah hari Jumaat tengah hari, kesesakan lalu lintas yang luar biasa selalunya. Jadi harapkan bersabar, okey. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan paling penting, bagi signal, okey, kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. InsyaAllah, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Waktu sekarang menghampiri 12.49 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2026. Jadi terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak yang dah membuat permintaan lagu. Alhamdulillah, Dayang dah siarkan semua lagu permintaan pendengar kita untuk hari Jumaat ini. Semoga berbahagia, bergembira semuanya. Apapun, Dayang nak ucapkan juga selamat berhujung minggu untuk anda. Apapun perancangan anda untuk berhujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, okey? Kesihatan kita nombor satu gitu. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca jerebu semakin teruk katanya di luar sana. Jadi minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jaga kesihatan kita bersama-sama. Selepas ini, untuk ekstra sama tak serupa, Dayang pilih tajuk kekal hari ini. Yang pertama daripada Ziana Zen dan kekal yang seterusnya nyanyian kumpulan Spider. Dan dalam Nadi Kota KL hari ini, anda akan ditemani rakan setugas Ashila Ashura. Tetapi nanti jangan terkejut dengan suara dia, lagi seksi daripada Ella rasanya suara Ashila Ashura hari ini. Jadi dan untuk panduan kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 1.10 minit tengah hari. Jadi Dayang nak mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur, kamu tak serupa.

0: Baiklah saudara, kini bersama Nur Fahana Muhammad Nur untuk siar langsung kutubah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
1: Terima kasih rakan penyampai Hanim di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan. Masya Allah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Putra Putra Jaya. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kehadrat Ilahi. Hari ini hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat yang terdapat lebih sedikit ganjaran daripada hari-hari yang lain. Masya Allah. Dan hari ini hari Jumaat pertama di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan hari ini 18 September 2026 Masihi, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara, sebelum itu terima kasih diucapkan ya kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar Nasional FM, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.10 minit tengah hari. Dan hari ini saudara, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Dan bila bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamdi Abdul Kadir. Baik saudara, kalau kata ada yang berhajat ya datang solat di Masjid Putra Putrajaya hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk sama-sama kita berinfak ke tabung Masjid Putra, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya, kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insya-Allah. Dan suka juga saya nak mengajak kaum Adam ya, bersegeralah datang ke masjid untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat, yang mana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia sebenarnya satu simbol kesatuan umat Islam. Yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan ya, status dan juga kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara insya-Allah. Dan apapun kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri kita, pakai pakaian yang paling cantik, paling terbaik, dan menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan lepaskan peluang untuk meraihkan keberkatan hari yang mulia hari ini. InsyaAllah di masjid saudara akan bertemu ya dengan saudara-saudara se-Islam, boleh merapatkan ukhwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada umat, satu umat insyaAllah. Dan Alhamdulillah waktu ini dapat juga saya kongsikan, ketika ini jemaah sudah pun datang memenuhi ruang Dewan Masjid Putra. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid ya. Suasana tenang di masjid merupakan tempat yang kita cari. Dan apapun, setiap minggu kita diberi peluang untuk kembali ke masjid dan juga mendengar peringatan agama. Maka kita jadikanlah hari Jumaat ini sebagai hari untuk kita muhasabah diri. Kita tanya kepada diri kita, berapa banyak nikmat yang kita syukuri, berapa banyak dosa yang kita sesali, dan berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Apapun, jangan kita terlalu sibuk menghitung kekurangan orang lain sedangkan kekurangan diri sendiri masih belum diperbaiki. Jadi jom sama-sama kita muhasabah diri, kerana setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada penghujung kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang pertama, insya-Allah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah, telah pun kita dengarkan azan yang berkumandang, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara, saya nak war-warkan juga kepada pendengar yang mana program Qiyamul Lail bulanan sempena Festival Turus Islami Malaysia 2026 yang akan diadakan pada hari esok 19 September 2026 hari Sabtu pada pukul 4.30 minit pagi di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Dan antara pengisian programnya ialah Qiyamul Lail, solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan juga tazkirah subuh, dan disediakan juga sarapan ringan. Jadi marilah kita merebut peluang menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghidupkan malam dengan ibadah dan juga munajat. Semua jemaah muslimin dan juga muslimat yang berdekatan dijemput hadir ke Masjid Putra Putrajaya, semoga orang kata kehadiran kita dapat memberi keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi buat pendengar yang baru saja bersama kami minggu ini, siaran langsung khutbah Jumaat bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat dari perkarangan Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini, insya-Allah. Dan baiklah saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Bekalan Menuju Hari Akhirat di Masjid Putra Putrajaya pada hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali, yang mana mengajak kita merenung kembali. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk menyediakan bekalan untuk perjalanan di dunia. Kita fikir tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang duit simpanan, keluarga, semuanya kita persiapkan sebaik mungkin. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita sediakan untuk perjalanan menuju akhirat? Jadi sebab perjalanan ke akhirat ini adalah perjalanan yang pasti. Kita mungkin tidak tahu bila waktunya, tetapi kita tahu setiap daripada kita sedang menuju ke sana. Bekalan itu bukan semata-mata harta yang banyak, tetapi amalan yang ikhlas, solat kita jaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang kita beri, kebaikan yang mungkin kita anggap ianya kecil tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga hati yang kita cuba belajar memaafkan, lidah yang menjaga kata-kata, tangan yang membantu orang lain, dan juga diri yang sentiasa kembali kepada Allah apabila kita melakukan kesilapan. Astagfirullahalazim. Jangan kita tunggu menjadi sempurna untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Jangan kita tunggu masa lapang untuk kita beribadah. Dan jangan kita tunggu usia kita meningkat baru kita nak berubah, kerana kita tidak pernah tahu amal yang mana satu akan menjadi sebab Allah beri rahmat kepada kita. Jadi hari ini kita masih lagi diberi peluang, hari ini mungkin kita dapat menambah bekalan kita, masih lagi diberi kesempatan untuk kita minta maaf, masih lagi diberi peluang untuk kita bertaubat, masih juga diberi nafas untuk kita menyebut nama Allah. Maka kita gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan setiap langkah kita hambanya ini untuk menjadi bekalan kita menuju Allah, dan Allah terima amal kita yang sedikit, Allah ampunkan kekurangan kita, dan Allah tidak palingkan hati kita ke arah kemaksiatan. Jadi saya nak mengajak juga pendengar untuk sama-sama kita amalkan doa ini agar Allah tetapkan hati dan juga iman kita. Apapun, kita akan sama-sama ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang kedua dan juga khutbah yang bertajuk hari ini akan berbicara tentang bekalan menuju hari akhirat, insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة yang dirahmati Allah khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Perhatikan penutup ayat ini, kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini ialah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain?
Adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian, sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأهياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور.

Turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan untuk itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM, Encik Hasrul Hasman dan juga Encik Syahrudin Jusuh. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Hanim. Silakan. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKR.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Makcik ni selesa sangat ni. Saya ingatkan mula-mula Acik ni umur 26 tahun. Oh, rupanya sudah lebih 62.
2: Macam mak saya, bapak saya, hobi dia menanam pokok bunga, menanam buah, menanam sayur. Tapi makcik ni rare sikit. Dia bukannya hobi menanam dah. Dia hobi dia main pickleball.
1: Main pickleball. Yelah, macam mak saya lah. Mak saya suka main skateboard.
3: Lagi selik. Tapi sebenarnya orang yang berusia ni minat kepada sukan tak pelik. Cuma sukan yang dipilih tu kadang-kadang kita rasa macam wow. Sebab pickleball ni biasanya dia terkenal di kalangan yang generasi barulah.
2: Bapak saya sukan dia
3: mancing.
2: Tapi umur dia dah 78 dah.
1: Okeylah, mancing pun boleh merehatkan minda.
2: Itulah, seronoklah nampak dia memancing tu.
3: Tapi dia ada aktiviti yang aktif kan.
2: Aktiviti aktif balik kumpau.
1: Itulah, saya pun dah cuba dah memancing awal tapi kumpau juga.
2: Akan tetap kumpau.
0: Okey. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1

0: di Kota KL.
1: Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL. Itulah, bila dengar suara sendiri pun agak terkejut juga. Tentunya menerusi KL FM, ini baru KL. Saya Ashila Ashura hari ini temani anda. Untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, kita bersua di udara 18 September 2026. Benda ni dia macam tiba-tiba jadi tau. Semalam okey, pagi tadi okey sikit, masuk tengah hari tiba-tiba kenapa suara aku macam ni mungkin disebabkan oleh cuaca jerebu juga. Sebab hari ni dari pagi membawa ke pukul 11 saya berada dekat luar pejabat, jadi mungkin terkena asap jerebu kan. Cuaca kita kurang baik dekat Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ni, dia bagi kesan kepada suara. Bila sampai ke pejabat, tengok rupanya ada lagi 2-3 rakan yang batuk-batuk, yang demam, suara hilang kan. Jadi bila kita suruh orang jaga kesihatan, memang disuruh, saya pun sama, tapi tak tahulah, dia macam tiba-tiba jadi, tiba-tiba suara bertukar jadi macam ni. Tapi apapun, konti tetap berjalan, tetap juga anda mendengar kami, tidak kira di mana juga anda berada. Saya tak nak cakap banyak-banyak. Memang kita belanja anda lagu-lagu. Tadi dah layan Music Express sampai 2.15 minit petang. Sekarang saya ambil alih seperti biasa sampai pukul 4 petang nanti. Dan saya sentiasa mendoakan agar anda diberikan kesihatan yang baik. Dan saya mengharapkan doa anda semua untuk doakan saya pula, kembalikan suara saya supaya pulih seperti sedia kala. Badan sehat, alhamdulillah. Tak ada demam, tak ada apa kan. Cuma suara je lah. Inilah dia ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Sebab suara, bila jadi seorang penyampai radio, itulah makanan dia kan. Tapi bila Allah uji tu, maknanya kita kena terima dengan lapang dada. Kejap nanti, kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Nirwana Band dan juga ini dia Ashanti untuk anda. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Hati dah tadi lagu daripada Aida Jebat baru saja menghiburkan anda. Pencuri Hati. Itu ala-ala versi dandut. Lagi 4 minit lagi ke pukul 3 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda hingga pukul 4 petang nanti untuk hari ini, hari Jumaat. Orang KL bila hari Jumaat tentunya dah rasa seronok, tak sabar nak balik. Sebab esoknya hari Sabtu dan Ahad adalah rancangan-rancangan yang anda nak buat. Ada yang balik ke kampung. Sebab kebanyakan daripada orang KL ini bukan asalnya di Kuala Lumpur, tetapi kita orang luar yang berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki di sini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil kita mencari rezeki, kita bagi pula pendapatan kita, walaupun tak banyak, kepada keluarga kita, kepada ibu ayah kita, dan kita boleh juga membantu mereka yang memerlukan. Memang hidup di Kota Raya ni banyak cabarannya, keuangan, dari segi banyak perkara lah, tekanan, semuanya datang. Tapi kita kena pandai atasinya. InsyaAllah kita boleh hidup dengan aman, damai dan juga saksama. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Wani Khairi dan juga ini dia lagu Di Balik Petanda untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Itu adalah lagu daripada Nadif Basalamah, baru saja menghiburkan anda menerusi KLFM. Ini baru KL bergema sampai selamanya. 3:47 minit petang untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. Hari ini hari Jumaat, 18 September 2026. Untuk anda yang sambut hari istimewa hari ini ataupun pada bulan ini, bulan 9 ini, sama ada sambut hari lahir ke, hari ulang tahun perkahwinan ke, hari anda mendapat cahaya mata ke, ataupun hari anda melapor diri dalam pekerjaan anda ke, tahniah, alhamdulillah. Kata panjat syukur kepada Allah Subhanahu Taala kan. Yang bekerja, teruskan bekerja. Yang nak balik kejap nanti pukul 4:30 minit petang, semoga anda selamat sampai ke rumah anda kan. Kalau nak singgah mana-mana pun, perhatikan dulu kenderaan kita dikunci. Jangan kita walaupun nak tinggal seminit dua, jangan. Dalam beberapa saat, macam-macam boleh jadi. Asal kita keluar dari kenderaan, kita kunci, eh? Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, okay? Pukul 4 petang nanti sampai pukul 8 malam, Kenangan Lalu Kuala Lumpur akan terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tentunya KL-KL akan bersama dengan anda dari Isnin sampai hari Jumaat seperti biasa. Saya Aisyah Ashura nak undurkan diri. Saya nak mohon anda doa jugalah, kan? Saya doa untuk anda, anda doa juga untuk saya. Kita tak tahu doa siapa yang akan di... makbulkan oleh Allah SWT supaya suara saya ni kembali seperti sedia kala. Nak berkonti, yelah kan, seorang DJ ni memang suaranya ibarat nyawa. Tapi bila dengar macam seksi juga kan. Tapi tak naklah begitu. Seksi yang sihat tak apa, jangan seksi yang tidak sihat. Suara orangnya tidak ada seksi, seksa kalau tengok, ya. Okey, nak undurkan diri, saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Noah Bahrain dengan lagunya Lahali. Juga ini Afiq Syazwan dengan lagu Kepak Kepuk. Pagi tadi sempat juga dengar AP Kulin dengan Andayana. Kepak kepuk, AP kata kan, nak kepak kepuk dengan Kulin lah apalah. Suka-suka hati dia je kan. Dan untuk anda juga yang nak kepak kepak gebung hari esok ke, hari lusa ke, hujung bulan ke, semoga dipermudahkan hingga ke akhir hayat, insya Allah. Terus setia bersama-sama kami KLFM. Ini baru KL.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kuala Lumpur, selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM. Ini baru KL, kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2020. Dan terima kasih untuk rakan penyapa Ashila Ashura yang dapat temani anda tadi menerusi di kota KL, okay? Seperti biasa untuk waktu ini, hinggalah pukul 8 malam, insyaAllah teman-teman kita untuk lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga boleh kirimkan lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta. Dan ini untuk pandangan kita bersama juga muslim dengan muslimat. Kejap lagi juga akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini, tepat pada pukul 4.13 petang.

Sof. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manis melawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini baru KL.

Ya, lagu Berseman Joanna Bano dengan obsesi menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.39 minit petang. Apa-apa, terima kasih juga untuk yang mungkin baru tune KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan jika anda nak kenal kami dengan lebih dekat dan juga mungkin dapatkan informasi-informasi terkini yang sahih, anda boleh ikuti kami di media-media sosial kami juga, antara ini di Facebook kami KLFM Ini Baru KL, di IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami ada dua, iaitu TikTok KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti ya, dan juga perkongsian ataupun maklumat-maklumat yang sahih terkini kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial yang telah pun saya kongsikan kepada anda itu tadi. Okey, dan jom nak teruskan lagi untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dengan lagu rata terbaik. Kejap lagi ada Izlin dengan Jikalau Aku, tapi jom dengarkan dulu lagu Persembahan Indigo ini, lagu yang berjudul Istimewa. Istimewa untuk anda semua di KLFM Ini Baru KL.

Office Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis Legend KLKL-nya.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: kelipeli. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh, lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud, dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Satu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Ini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Artist Legend KLKL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Ya kan, Fin daripada KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Selesai sudah untuk artis legend KL-KL bersama dengan Duan untuk petang ini. Dan kini kita pun beralih untuk JTK. Jangan turun kereta. Jadi anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda menerus ke WhatsApp kami 013-3097-9272. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda itu hingga pukul 7 malam nanti untuk segmen JTK. Dan sambil-sambil waktu ini juga,
1: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
0: Baik, kan Fin yang baru KL untuk Biz On Air petang ini. Okey, kita nak bersama dengan seorang lagi pengusaha kita ataupun pemilik perniagaan, iaitu untuk hari ini kita bersama dengan pemilik untuk madu Dr. Bazrul. Okey, jadi bersama pasal Dr. Bazrul sendiri, yang mana kita nak tanyalah dengan beliau mengenai perniagaan madu yang beliau jalankan. Katanya madunya betul-betul asli, kerana beliau sendiri turut pergi menuai madu-madu di dalam hutan. Jom kita bersama dengan Dr. Bazrul, nak tanyalah bagaimana beliau mendapat idea untuk memulakan perniagaan madu ni. Jom kita bersama Dr. Bazrul.
2: Saya Dr. Bazrul, bekas pensarah UPSI. Dah pencen 2 tahun dah. Mula saya meniaga madu ni kira-kira 15 tahun dulu. Masa tu saya ada sakit jantung, asma dan kencing manis. Lepas tu saya balik Pahang, saya pergilah ikut seorang pemanjat daripada Maran ke dalam hutan bersama dengan dia, sebab keinginan nak tengok macam mana madu dipanjat. Kemudian saya ceritalah dengan dia yang saya ada penyakit ni. Dia kata, "Tuan, cubalah ambil madu saya ni campur dengan limau kasturi," kata dia. Saya pun belilah lebih kurang 4 kilo saya beli. Saya pun balik. Kemudian saya minum lebih kurang 2 bulan. Saya rasa saya punya semput hilang. Lepas tu saya buatlah medical check up. Dan doktor beritahu saya punya semua cantik. Jantung cantik, buah pinggang cantik, asma pun tak ada. Masa tu saya pun fikirlah. Jadi dari situlah mulanya saya berminat dan mula cari madu ke dalam hutan untuk dijual kepada masyarakat. Sampailah hari ini. Itulah sejarah awalnya.
3: Biz On Air.

0: baik KL FM, ini baru KL.
1: Ya kan, Fanny baru KL. Kita masih lagi bersama untuk JTK Jangan Turun Kereta dan juga Biz On Air petang ini bersama Dr. Bazrul. Tapi sebelum kita bersama Dr. Bazrul, kita nak kongsikan dulu untuk Imam Mandu ada info trafik untuk anda ni. Antaranya di Kajang Sert melaporkan berlaku kemalangan di Balakong menuju ke Bandar Sungai Loyang yang menyebabkan kesesakan trafik luar biasa dari The Mines. Dan juga di RDP, trafik juga mula perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke Susu Kesas dan juga dari Kerana Jaya menuju ke Bandar Utama. Jadi ini antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak bersama dengan Dr. Bazrul, nak tanya jugalah bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula memulakan perniagaan madu beliau ni. Jom kita kembali bersama Dr. Bazrul.
2: Belum meniaga ni saya dapat modal sendirilah, sebab modal tak banyak pun mula-mulanya. Mula-mula modal lebih kurang RM5,000 je untuk beli madu dengan pemanjat kan. Jadi dari modal RM5,000 tu, modal simpanan tu, saya pun meniagalah. Mula-mula saya meniaga mula dengan kawan-kawan lah. Bagi kawan-kawan yang sakit, dan ternyata berkesan. Kemudian saya pergi ke expo-expo dan masjid-masjid. Dan alhamdulillah bergerak perlahan-lahan. Perlahan-lahan dia gerak perlahan-lahan. Kemudian saya juga itulah mulanya saya meniaga dengan modal hanya RM5,000 dari duit simpanan. Dan sekarang ni alhamdulillah dah apa ya, macam tu.
3: Ini baru KL.

0: Lagu Senang Message dengan nak gaji suku lagu permintaan Muhammad Amri yang berada di Sentul menghiburkan anda menerusi JTK Jangan dan Turun Kereta. Membuat terus kita ke pukul 5.51 minit petang waktu ini dan juga kita masih lagi bersama dengan Dr. Fazrul untuk Biz On Air. Ini jom nak kembali bersama Dr. Fazrul nak tanya jugalah kepada anda yang mungkin nak dapatkan produk Dr. Fazrul ini, bagaimanakah caranya? Jom kita terus saja bersama dengan Dr. Fazrul. Silakan Dr.
1: Kepada yang berminat nak dapatkan madu Dr. Fazrul, silakan beli di akaun TikTok Shop Dr. Fazrul. Beli di akaun TikTok Shop Dr. Fazrul. Dan juga boleh beli di beg kuning semasa saya live setiap pagi 8 hingga 10 pagi dan malam pukul 10 sehingga pukul 12 malam. Kemudian sesiapa yang berminat nak berniaga tanpa modal boleh menjadi affiliate Dr. Fazrul. Terima kasih.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: KL. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Anda. Kini berada di wilayah 97.2. KLFM, ini baru KL.

Lalu minta anak Mira Meli Goso dengan gantung menghiburkan anak menerusi JTK. Jangan turun kereta membawa kita ke pukul 6.48 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami dengan akan menerusi frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan untuk memandu ada juga infotrafik yang baru kami terima ni, antaranya di Lebuh ataupun di Jalan Tun Razak sebenarnya. Dilaporkan berlaku kemalangan yang melibatkan motosikal di lorong tengah berhampiran flat PKNS menuju ke IJN yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari TRX. Okay? Dan di Elite juga trafik laporkan perlahan ekoran berlaku kemalangan berhampiran Putra High menuju ke Bandar Seri Putra yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari Shah Alam. Jadi ini antara yang baru kami terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom. Nak teruskan lagi untuk JTK, nak tunaikan lagu permintaan Muhammad Irfan melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan dinamik Biar Putih Tulang di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Lagu bersama senario dengan sebelum sudah membawa kita ke penghujung untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2026. Apapun, terima kasih untuk terus bersama kami dengarkan lagu-lagu itu terbaik hingga waktu ini ya. Dan kejap lagi akan penyampai DJ Shark akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusinya dengan KL bermula pukul 8 malam sampailah pukul 12 tengah malam ni. Saya Putera Abzal mengundurkan diri untuk anda terus tinggal bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia madani kepada semuanya peringkat KL FM, ini baru KL. Dan waktu ini anda bertemankan saya Syak dan insyaAllah hari ini pertemuan hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan Kuala Lumpur semestinya anda tadi ditemani oleh sahabat saya iaitu Putra Azwan dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KL FM, ini baru KL. Tidak ada bukan juga di TikTok kami KL FM Official. Dan pastinya saya harapkan anda semua berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik. Dan terus temankan kami waktu ini di Nyonon KL hingga pukul 12.30 malam bertemankan Syar. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita bertautkan doa, bertautkan ukhuwah, bertautkan kasih sayang dalam hujur keadaan. Dan pastinya sekali lagi Kuala Lumpur, waktu ini sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang baru sampai rumah, ucapkan Alhamdulillah. Yang sedang

memasak sambil dengarkan KL FM. Terima kasih banyak-banyak yang sedang mungkin waktu ini ada perjalanan pulang ke kampung. Hati-hati juga dalam perjalanan. Maklumlah esok hari cuti, jadi ambil peluang untuk melawat keluarga di kampung. Saya harapkan semuanya terus bersama KL FM dan menjadikan KL FM sebagai pilihan anda. Untuk waktu itu, kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyian pada MK7 dan Ben Zolo. Waktu ini di Nyonya KL. Ini dia, Risiko. KL FM, ini baru KL.

0: 97.2 FM KLFM. Ini baru KL.
1: Baiklah, KLFM dan KL. Dan ini dia Kuala Lumpur. Dewan Mandarin Kuala Lumpur ingin memaklumkan beberapa jalan akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada penganjuran MNKL Unity Fun Run 2026 pada 20 September hari Ahad ini, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dan tempat bermula di taman dan tamat ialah di Masjid Negara. Baik, jalan-jalan yang terlibat Kuala Lumpur itu Jalan Lembah, Jalan Tembusu, Jalan Cendrawasih, Jalan Perdana, Jalan Susu, Jalan Perdana, Jalan Cendrasari. Dan pengguna jalan raya disyatkan juga untuk merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian bagi mengelakkan kesesakan. Itu dia informasi yang diberikan melalui Facebook Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan ini dia, saya mendapat respon daripada kawan-kawan saya, anak-anak yang mak-mak ni lah. Dia kata musim jerbu ni kan, basuh baju dan sebagainya kan, apa pun Kuala Lumpur waktu ini kan, pastinya semasa musim jerbu, zarzarah halus dan bau asap boleh melekat pada pakaian. Dan jika anda jemurnya di luar, dan antara tipsnya, jangan jemur baju di luar. Okey, elakkan ampaian di luar kalau boleh, kerana apa, udara luar mengandungi debu dan zarah jerbu yang kotor dan ia boleh menyebabkan baju berbau asap dan mencemarkan pakaian yang baru dimasuk. Keduanya, jemur dalam rumah. Okey, gantung pakaian di ruang yang mempunyai pengudaraan yang baik, mungkin di beranda dan juga ruang yang berdekatan dengan tempat tertutup. Dan pastinya kita pun tak selesa bila baju kita berbau, bila baju kita sendiri ialah dengan hapaknya dan sebagainya. Baik, gunakan kipas ataupun pengering dryer, gunakan mesin pengering jika ada, dan gunakan mesin pengering pakaian atau hobi layan diri. Ini pun lebih mudah dan cepat kering. Juga gunakan bantuan kipas. Okey, pasang kipas angin dan arahkan keampaian dalam rumah untuk mempercepatkan proses pengeringan. Dan pastinya kalau ruang tak cukup, gunakan penyangkut baju, gantung baju menggunakan penyangkut hanger, dan jarakkan kedudukannya supaya angin kipas kena serata. Dan teknik, ini dia teknik yang perlu dipraktikkan, iaitu teknik basuhan supaya tidak hapak. Baik, gunakan pelembut pewangi, lebihkan sedikit pewangi atau pelembut pakaian semasa membasuh untuk mengekalkan bau segar walaupun kering di dalam rumah. Dan kibas baju, selepas basuh kibas pakaian selai demi selai sebelum digantung, mengelakkan kedut dan juga cepat kering. Dan jangan peram baju. Ini yang paling penting, jangan peram baju, terus basuh dan jangan biarkan baju basah terperangkap lama dalam mesin basuh kerana ia mudah membiarkan bakteria dan berbau. Baik, itu dia tips untuk dikongsikan waktu ini. Bila cuaca jerbu ni, banyaklah sebenarnya idea-idea, tips-tips yang berguna untuk kita kongsikan di KLFM ni. Dan Kuala Lumpur sebagai panduan bersama masuk waktu solat fardu insya bagi kawasan Kuala Lumpur hari ini pada pukul 8.22 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menekan solat fardu insya kepada muslimin dan juga muslimat.
2: Neon Neon Kuala Lumpur 8 malam hingga 12 tengah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Itu dia sebuah lagunya yang berada Kumpulan Brothers Tawakal dan Kuala Lumpur. Telah masuk waktu solat fardu insyak tadi pada pukul 8.22 minit malam untuk warga Kuala Lumpur. Dan untuk dapatkan waktu solat, bolehlah layari di www.islam.gov.my pahutan e-solat KLFM. Ini baru KL.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Radio Near KL. Ini baru KL. Baru Kuala Lumpur, Near Near KL ini baru KL. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan ini dia, saya nak kongsikan juga. Ada yang tanya saya, perlu ke nak basuh kereta ataupun motor waktu jerbu sebegini? Sebenarnya, ini jawapannya. Okey, memanglah kalau kita lihat kan, kereta kita ni cepat berabuk, kotor, melekit. Anak kita seminggu ni jerbu yang menebal. Dan patut ke kita basuh kereta waktu jerbu? Baik, pertamanya, kita perlu basuh. Itu yang ayat dia, kita perlu basuh. Kerana apa? Kita nak mencegah pada kerosakan cat. Dan di mana abu dan juga zarah halus jerbu yang melekat pada kenderaan boleh merosakkan cat jika dibiarkan terlalu lama. Terutamanya, jika terkena air hujan selepas itu. Okey, hujan asid ya. Dan ini juga memastikan tentang kebersihan dalaman kerana debu halus masuk ke dalam cacah kereta. Dan penting juga untuk tukar penapis udara cabin air filter supaya udara dalam lebih bersih. Dan pastinya untuk menjaga kereta semasa jerbu ini, tutup tingkap dan elakkan pada membuka tingkap kereta ketika memandu di luar. Dan guna mode peredaran udara dalaman, recirculation mode, dan tetapkan aircon kereta pada mode udara dalaman supaya zarah jerbu tidak masuk ke dalam kereta. Dan cuci luaran dan lap dashboard. Ini penting kerana kita nak pastikan pemandangan kita lebih selesa, dan kita harapkan ini memberi ketenangan dan membawa kita selamat ke destinasi yang kita inginkan. Dan Kuala Lumpur, pastinya waktu ini bertemankan Syah dalam Nyanyian KL. Ini baru KL.

Itu dia kalau pun sebuah lagu nyanyian padanya Naim Daniel dan juga featuring Man Kidal dan tajuknya Sembah Dana. Kalau pun jangan lupa untuk tonton ni di TV2. Ini dia cerita mengenai Scott dan juga Emily menemui makhluk misteri bernama Rufus serta seorang ahli sihir di rumah mereka. Dan Scott di rumah nenek mereka Scott, lalu mereka perlu mengumpulkan bahan untuk menghasilkan serbuk ajaib demi menyelamatkan dunia magic mereka. Di TV2 semestinya dalam The Adventures of Rufus the Fantastic Fan pada pukul 9 malam nanti. Dan juga boleh ikuti di MyClick, di RTM Click, betul-betul percuma. Dan Kelumpo sementara nanti pada pukul 9 malam kita akan bersama dengan rakan penyampai maklumat dari pusat berita RTM dalam utama 9 malam. Dan sebelum itu kita dengarkan ini sebuah lagu nyanyian pada Dua Lipa, Swan Song, KLFM. Ini baru KL.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.

Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Medani. Kian FM ini Bro KL bertemu dengan Syah. Dan kepada kolom bawah ini, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di Kian FM ini Bro KL. Tidak lupakan juga di TikTok kami. Kerana saya akan buka TikTok pada pukul 9.30 malam nanti dalam TikTok Kian FM itu Kian FM official. Dan ini dia saya nak cerita berkenaan dengan Sukan Asia 2026 Aichi Nagoya. Dan ini dia selepas 3 tahun nanti Terai Sukan Asia akhirnya dibuka secara rasmi dan esok dengan kontinjen Malaysia bersedia menggalas harapan dan amanah negara dalam memburu kejayaan di temasya sukan terbesar Asia itu. Dan untuk edisi ke-20 temasya berprestij itu menghimpunkan lebih 15,000 atlet dari 45 negara yang bakal mengerah kudrat dan menguji kemampuan dalam 43 sukan membabitkan 469 acara sepanjang 16 hari pertandingan. Dan Jepun menjadi tuan rumah buat kali ketiga selepas Tokyo pada tahun 1998 dan Hiroshima pada tahun 1994. Dengan Aichi Nagoya kini menjadi medan pertempuran atlet terbaik benua Asia dalam persaingan yang dijangka sengit. Okey, kita nak berkenalan. Mungkin saya nak kongsikan ini je. Di mana bandar Nagoya di Jepun mempunyai sejarah yang sangat menarik dan kaya. Terutamanya berkaitan dengan zaman keshogunan Tokugawa. Ia disebutkan bahawa pada tahun itu, pembentukan awalnya di abad ke-17, Nagoya bermula sebagai sebuah bandar terancang atas arahan Tokugawa Ieyasu, pengasas keshogunan Tokugawa. Dan Ieyasu mengarahkan pemindahan pusat penerbitan domain Owari dari Kyushu ke tapak baharu di Nagoya. Dan penduduk dan peniaga juga turut berpindah bersama. Dan ini dia pembinaan istana kota Nagoya. Siap dibina pada tahun 1612 dan istana ini menjadi asas kepada kemajuan bandar tersebut. Dan di era moden, di era perindustrian, Nagoya disediakan sebagai secara rasmi sebagai sebuah bandar pada 1 Oktober 1889 dan kemudiannya sebagai bandaraya pada tahun 1908. Dan ini merupakan pusat pengilangan di era abad 20 dan kembang pesat menjadi pusat pengangkutan laut serta nadi pembuatan dan perindustrian penting di Jepun. Dan kalau kita baca berkenaan dengan sejarah Nagoya, iaitu pemusnahan di waktu perang di mana bandar ini mengalami kerosakan teruk akibat pengeboman pihak bersekutu pada tahun 1945 semasa Perang Dunia Kedua, termasuklah kemusnahan sebagian besar kawasan istana asal. Dan pembangunan semula Nagoya bangkit melalui usaha pemulihan yang pantas dan istana Nagoya dibina semula pada tahun 1959 sebagai lambang ketahanan penduduknya. Dan kini Nagoya ialah ibu negeri bagi wilayah Aichi dan bandar keempat terbesar di Jepun mengikut jumlah penduduk. Dan ia terkenal sebagai pusat teknologi moden, industri kenderaan seperti Toyota dan warisan budaya yang masih dipelihara. Baiklah Kolombo, tahun ini kita dapat ikuti Sukan Asia. Dan jangan lupa untuk ikuti berkenaan dengan info-info ataupun update terkini Sukan Asia 2026 di RTM Klik. Juga boleh ikuti di berita RTM betul-betul yang sahih di portal berita RTM. Dan Kuala Lumpur, waktu ini saya nak terus berhibur bersama dengan anda. Saya nak ajak anda semua layan lagu-lagu terbaik di KLFM waktu ini dalam Nyanyian KL dan sebagai lagu pembukaan waktu ini dalam Nyanyian KL Curhat. Okey, sebuah lagunya daripada kumpulan Coklat, Karma. Semestinya waktu ini bersama KLFM. Ini baru KL.

Baiklah, Bu. Itu je lagu yang dinyanyikan oleh Aisyah, Mimpi. Semestinya kita mempunyai mimpi. Mimpi yang kadang-kadang mimpi yang tidak kita minta dia datang. Tapi dalam kehidupan kita ada mimpi-mimpi yang ingin kita gapai. Begitulah kehidupan dan Kuala Lumpur. Semestinya terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang sentiasa menemani kami hingga pukul 12.30 malam ini di Neon KL bertemu dengan saya, Syak. Dan ini dia di TikTok kami. Kami alurkan untuk anda semua bersama-sama. Dan ceritanya hari ini ada yang cerita pasal cinta monyet. Ada lagi ke cinta monyet tu? Kadang-kadang cinta monyet tu berbekas di hati, tidak dapat lupakan. Cubalah move on ya, sahabat-sahabat saya di KLFM ni. Dan ini dia, kita nak dengarkan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan. Sebuah lagu pada nyanyian sahabat saya. Dia seorang artis pada Singapura, iaitu Pat Mashima. Okey, patah hati waktu ni di KLFM. Ini baru KL.

Itu je lagu pada kumpulan Mega Suara Cinta. Tapi suara siapakah itu? Suara penyanyinya Rahmat Mega. Dan ada yang tanya saya. InsyaAllah kita kongsikan sedikit siapakah penyanyi asal kumpulan Mega. Kita yang saya tahulah, kalau salah betulkan Zaris. Dan ada kisahnya di sebaliknya, kenapa Zaris tidak bersama Mega selepas itu. Dan kisah itu sebenarnya menjadi bualan. Dan Alhamdulillah Mega kembali bersama waktu ini. Dan Kuala Lumpur, terima kasih banyak kerana terus bersama kami. Dan saya harapkan anda semua ceria bersama dengan KLFM dengan lagu-lagu yang dimainkan. Dan malam ini kita nak tunaikan juga lagu-lagu yang dipinta oleh sahabat-sahabat saya. Antaranya ini dia, katanya daripada Babyface, daripada Pahang, ataupun namanya Khairul Fahmi, nak request lagu Sunyi Kumpulan Gersang. Dulu katanya video klip ni dirakamkan atau di-shoot di RTM. Dan diharapkan semuanya terhibur. Kuala Lumpur juga kita nak tunaikan lagu permintaan. Ini dia, siapa ni sahabat saya ni, Awang Putih katanya, kumpulan Meteorix, Inikah Cinta. Dan insyaAllah saya cuba untuk tunaikan lagu-lagu yang dipinta sebaiknya. Tidak lupakan juga ada yang meminta sebuah lagu-lagu okay, lagu-lagu yang tadi saya telah susun. Dan mungkin anda boleh bersama kami dan bersama di TikTok waktu ini, dan boleh pinta lagu untuk ruangan curahan waktu ini. Baiklah, kita nak tunaikan permintaan. Ini dia lagu yang dipinta, Sunyi, nyanyian Kumpulan Gersang. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: baru KL.
1: Baiklah Kuala Lumpur, itu dia sebuah lagu nyanyi pada Datuk Siti, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Mana-mana waktu ini dalam Nyanyian KL. Dan ini dia, saya nak tunaikan juga lagu yang dipinta oleh sahabat kita melalui TikTok KL FM. Siapa namanya tadi, Siti ya, kalau saya kan, dengan lagu, tajuknya ini dia, daripada Nyanyian Kumpulan Panji, Sayap Terluka. Teruskan bersama kami waktu ini di Nyanyian KL. Ini baru KL.

Okay, All For One, Iceman. Menemani waktu ini dalam Nyonyon KL. Terima kasih banyak-banyak yang terus bertemu dengan kami. Dan Kuala Lumpur, dia sebut tentang Iceman. Saya berjanji, mungkin banyak janji yang kita taburkan, tapi ingatlah, janji-janji itu kadang-kadang mungkin kita tak dapat tunaikan. Dan pada anda yang telah janjikan berbagai-bagai, kita tidaklah berlapang dada. Dan kita yakin bahawa setiap kehidupan itu ada jalan yang tersendiri yang harus kita tembuhi dan kita lalui. Dan percayalah, yakinlah, di akhirnya kita akan temu kebahagiaan. Kuala Lumpur, terus kita beri buah waktu ini sebuah lagu yang saya kirakan cukup menarik untuk didengarkan. Sebuah lagu yang akan memberikan rasa berbunga-bunga di hati kita. Lagu nyanyi pada Melayu UK sewaktu ini, sebuah lagu yang cukup popular dulu, Sexa, KLFM. Ini

Itu adalah lagu CINTA Ekspedisi menghiasi waktu ini di Neon KL. Ini ber-KL dan Kuala Lumpur. Lagu tadi dipinta oleh Bang Hidayat dan Lanai. Dan Kuala Lumpur, waktu ini juga saya nak terus hiburkan anda dengan lagu yang dipinta. Ini dia, daripada permintaan Mawar dan juga Norizan. Lagunya daripada Roy, Di Hari Mimpi dan juga Data, Rindu Pada Kekasih. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Vanessa Carlton. Penny Black sebuah lagu yang dipopularkan asalnya daripada kumpulan Rolling Stone. Dan Columbo, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana bersama kami di KLFM. Dan untuk waktu ini yang sedang bekerja macam saya, harapnya anda sabar kerana ada difahamkan pada pukul 12.30 malam nanti telah berakhir kerjanya. Dan yang tengah dalam pemanduan untuk ke tempat kerja, hati-hati di jalan raya. Maklumlah kita mencari rezeki. Semestinya doa sentiasa mengiringi kita dan kita pulang dengan membawa keberkatan. Baiklah Columbo, kita teruskan beribu waktu ini dalam Nyanyian KL. Ini je lagu daripada nyanyian kumpulan Dewa 19, Laskar Cinta. KLFM, ini baru KL.

Baiklah, kelompok nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Dan esok jangan lupa, ini dia antara pagi-pagi menarik esok di hujung KL. Dan anda boleh ikuti Pod By punya. Esok kita akan bersama dengan saya, Syak, dan juga Alif Aiman. Kami berada di Nasrul Quran Putrajaya. Okey, pukul 3 petang esok. Dan pastinya menarik di Pod By punya ni untuk anda ikuti tempat yang terbaik untuk kita menghabiskan, mengisi ruang masa kita mengajak sesi keluarga. Dan jangan lupa untuk ikuti Pod By punya. Dan zoom in pada Ahad nanti, iaitu 4 bintang kecil, 1 pentas impian. Bersama dengan, ini dia, kita nak bersama dengan adik Sofia Adelia, Melissa Rose, Aryan dan juga Reza. 4 bintang kecil yang bakal berkongsi cerita tentang pengalaman mereka dalam debaran bintang kecil 2006 Zon Semenanjung. Dan apa kisah mereka. Dan mereka ini akan berada di Kuching, Sarawak. Bila? Okey, nak tahu? Esok ikuti dalam bintang zoom in khas bintang 4 bintang kecil 1 pentas impian pada pukul 3 petang di KLFM dan Facebook rasmi KLFM. Baiklah, kelompok nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak pada anda semua yang terus bertemankan kami di KLFM. Harapnya waktu ini semuanya terhibur dan teruskan dengarkan kami KLFM dan sentiasa bersiaran 24 jam dari konti kami di Kota Media Angkasa Puri. Okey, kelompok, hingga kita bertemu lagi di lain waktu, di lain masa, hingga sama-sama kita cuba menjadikan radio ini sebagai radio yang sentiasa anda sayangi. Baiklah, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf dipinta anda tersilap bahasa. Bye-bye, kolobo, selamat malam. Dan mengakhiri pada malam ini, apa kata saya hiburkan anda dengan sebuah lagu rancak. Ini dia pada nyanyian kumpulan Amok, Dalam Semak. KLFM, ini baru.

Manjakan wajah anda dengan senyuman sambil anda dengarkan KLFM.

97.2 FM. KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: RKL
1: R in RKL.
2: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebagai pembantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jom layan R&R KL.
2: Indah yang kurasa.

0: RQL FM
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: FM.
1: Ini baru KL.
2: Orang KL kenalah dengar KL FM.
3: Radio nombor 1 orang KL. KL FM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak belajar mengenai haiwan.
2: Haiwan hari ni sangat unik ya. Sangat jarang dijumpai dan menyekubung. Tahu tak dulu, 2010 dulu ada satu cerita superhero namanya Kubung Man.
1: Mana ada? Kubung Man
2: lakonan Zizan Razak.
1: Kubung Man.
2: Kubung Man. Lakonnya hero dia Zizan jadi Kubung Man. Lepas tu dia punya sidekick dia, Man Belon, jadi Tupai Man. Betul.
1: Baru pertama kali saya dengar ni. Dah, jangan beri suap kat luar rumah. Buat exercise dalam rumah pun boleh.
2: Betul.
1: Buka video exercise tu, ikut je pun boleh dah keluar ke belum.
2: Lepas tu tak pun boleh ni main kejar-kejar dengan anak. Anak kan selalu buat hal.
1: Kejar-kejar dengan bini pun boleh.
2: Ni suami. Ya, tu ada buku pink.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. KL FM.
3: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: 97.2.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan hari ini 19 September 2026 berteman kanan saya Kulin. Seperti biasalah, Hujung Minggu ni kita bukan temani anda selama 4 jam tapi 6 jam seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan insyaAllah banyak je topik-topik yang menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Kalau anda ada perkara-perkara yang menarik juga yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami. Di mana? Di 0133097972. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.56 minit pagi. Zuhur 1.10 minit tengah hari. Asar 4.13 minit petang. Maghrib 7.13 minit malam. Dan Isyak 8.21 minit malam. InsyaAllah semoga kita solat di awal waktu dan segala kerjaya kerja kita pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda yang sedang memandu awal pagi ni, nak ke mana pagi-pagi ni? Ada yang WhatsApp kami di KLFM ni kata kami nak berkelah dah. Sebab itulah awal-awal pagi ni nak pergi ke negeri yang lain, ada tempat yang berkelah yang cantik. Sebab tu awal-awal pagi dah bangun dan semangat dah nak pergi. Ui, seronoknya. Kalau ada pop-pop baik yang anda nak kongsikan bersama kami pada hari ini, jangan lupa WhatsApp kami. Okey, dan sekarang ini Kuli nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Maui featuring Dato' S.C. Nizal dengan tajuk lagunya Al-Haq. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Itu dah Mimi Fly dengan tajuk lagunya Nara yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL fasa yang pertama anda. Assalamualaikum dan selamat pagi yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Dan kepada anda semua, kalau hari ini rasa macam ke negeri lain tapi masih lagi nak mendengarkan kami, boleh je muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Di mana saja anda berada, anda masih lagi boleh mendengarkan kami. Dan sekarang ini, Kuni nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini 19 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, pagi, petang, malam, jerebu. Dan sekarang ini Kuli nak kongsikan kepada anda mask yang sesuai untuk jerebu. Anda boleh cari di kedai, anda boleh cari N95 ataupun KN95, yang ini paling sesuai untuk jerebu kerana ia direka untuk menapis partikel halus di udara, termasuk partikel yang sangat kecil daripada asap dan pencemaran. Dan lagi satu, KF94, satu lagi pilihan yang terbaik, terutama je jika mahu mask yang lebih selesa dan biasanya lebih mudah dipakai untuk tempoh yang lama. Tapi selalunya kita senang nak dapat mask pemedahan yang tiga layer tu kan, boleh, itu pun boleh sebenarnya membantu mengurangkan pendedahan kepada setengah partikel, tetapi perlindungan terhadap partikel halus jerebu tidak setanding respirator seperti N95 dan KF94. Okey, jadi kepada anda semua, apa kata pilih mask yang sesuai dan pastikan kalau nak pilih mask tu betul-betul fit dekat muka kita. Jangan ada ruang-ruang kosong yang membolehkan udara masuk di ruang-ruang kecil tersebut. Dan insya-Allah kalau kita menjaga dari segi itu, kesihatan kita juga terjaga. Dan selepas ini, Kuli nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Wali Band dengan tajuk lagunya Tobat Masyad. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Itu dah Adele dengan tajuk lagunya Easy On Me yang membawa kita ke pukul 6.40 minit pagi. Kepada Ana yang tengah memandu di awal pagi ni, pandu cermat jiwa selamat dan pandu berhati-hati. Kita tahu jalan kosong, mesti ramai yang tekan speed tu kemain laju Jadi kepada anda semua, tak kisahlah di awal pagi ni banyak kenderaan ataupun tidak, anda kena patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupa untuk bagi signal, okey? Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial yang ada, di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, di mana kami selalu menyajikan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua dan juga info-info yang sahih. Dan kepada anda semua, kalau ada aktiviti-aktiviti menarik, nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan, boleh je menerusi kita punya WhatsApp di 0133097972. Dan sekarang ini kulit nak bacakan satu kiriman di WhatsApp daripada daripada siapa tu? Abang ni memang selalu lah hantar WhatsApp dekat kita setiap pagi. Hobi dia main golf. Ini dah Abang Putra Pandeka, katanya, "Assalamualaikum Kulin, apa-apa breakfast dulu macam biasa. Abang nak lagu pedih, nyanyian daripada Dato' Awi." Ui bang, pagi-pagi dah pedih bang, kenapa ya? Jadi kepada Abang Putra Pandeka ni, breakfast dekat mana? Ada tak pop-pop baik breakfast yang dekat sekitar KL ni yang Kulin boleh singgah? Kalau ada, kongsikanlah bersama kami. Janganlah simpan seorang-seorang tempat-tempat yang sedap tu kan. Baik. Dan selepas ini pada pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu seperti biasa, kita ada kotak muzik KL di mana lagu-lagu tanpa henti yang akan menemani anda selama 2 jam. Dan ini dah Dato' Awi dengan tajuk lagunya Pedih. Hujung minggu KL, ini baru KL.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: cara mungkin berpulang.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KL FM. Ini baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow! Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.